0: darah ubi milanan ini sisi omio. Saya ni pepe mawa miam. Akhirnya mawa miam mewah.
1: Nyo nung guna video ya. Ada problem lah tu pepe. Pasti obo ni musuh.
2: Musi beberapa saya lebe nyo nua. Saya nu busa nuri. Kamu si cikinya nale sambil gunu. Maka ke lebar utawi lejin dua beri dukua. Oke, true ya elat awal ayam. Ini possible.
3: Lodua mia deng blen nya so dra mia be trompe odo wona ya mila no sikuda sia kuda deken gawo bakuto tata pulchere il canal FM di